0: Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Jumlahir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga di jam 8. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung, dan yang sudah bergabung terima kasih banyak. Dan tentunya Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, selamat pagi sahabat Setara. Di pagi hari ini, di hari Jumat, tentunya yang pastinya kita cerah dan ceria ya. Dan Lania di sini ya, menemani sahabat semuanya mungkin yang masih ketinggalan nih, mau salam sapa ataupun mau request lagu, mau enggak tentunya Lania tunggu di 082-311-0070. Oke, kita langsung aja bacain atensi dari sahabat Setara nih. Ada dari Bapak Suprayitna. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Jumat semangat nih Suprayitna di Sintang hadir. Oke, siap. Dan salamnya buat Kang Rituan, Umi Kultu, Mama Putri, dan salam sederu lewat Tara FM katanya, yang tentunya selalu di hati. Dan minta lagunya nih, bunyikan suara hati dari OB Mesa di play ya. Oke. Dan selamat tugas Mbak Lania, sukses selalu, amin, terima kasih. Dan di atasnya lagi juga disetel sama Soma Dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kembali. Soma Dikasih di Kata Negara hadir nih di Tembang Kenangannya nih. Dan tentunya minta lagu nih, Tak Ingin Sendiri dari Dian Pisesa. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, terus ada Bu Runta, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mai Zidan, dan semua sahabat Setara, selamat pagi. Dan buat Mbak Nianya, selamat tugas dan semoga sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya juga disusul sama Bang Jaiten nih. Assalamualaikum Mbak Lania, waalaikumsalam. Dari Bang Jaiten, Pangalusan Private Purbalingga, minta lagunya nih, Beta Rindu Ale. Waduh, ini lagunya gak masuk nih sama Tembang Kenangan, tapi nanti Lania coba cari ya. Dan salamnya buat semua aja nih, terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Oke, udah 3 atensi nih yang ikut bergabung bareng Lania. Jadi langsung aja yuk, bunyikan suara hati. Cus, selamat menikmati.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Gak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya.

0: Saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
0: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi tentunya masih bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga di jam 8 di hari Senin hingga hari Sabtu. Oke, dan di pagi hari ini masih bersama Lania, tapi mohon maaf sekali lagi ya karena waktunya sudah selesai dan waktunya Lania untuk berpamit dulu dan bukan untuk hari ini aja tapi seterusnya karena Lania udah ini terhitung siaran terakhir ya. Jadi mohon maaf kalau Lania masih banyak salah kata ataupun perkataan dari pertama Lania masuk hingga sekarang, mungkin masih banyak salah-salahnya dan masih banyak kurang-kurangnya yang mungkin belum kurang puas ya buat pendengar-pendengar setia Setara Banjar FM. Waduh. Oke, jadi dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan di sini Lania juga ditemani nih dengan denatur kita, yaitu ada di Haputopo Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop, dan ada di Vitama Obat Solusi Kesehatan untuk Mata. Dan Lania pamit undur diri dan bye bye, see you Setara Sahabat. See you ya buat Setara Banjarnegara, mungkin terakhir nih ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: malaria, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramadhan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Lah sate kon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93, Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Sehat dong harusnya. Oke, pagi hari ini kembali menemani sahabat Stara. Iya, aduh, kemarin ini bakal bilang nemen jam siang ya. Ini karena berhubung mau ada pemadaman ya, sahabat Stara. Tadi sudah Uni infokan melalui melalui story ya. Tadi udah Uni infokan karena mau ada pemadaman di pukul 10. Jadi Uni masuk di jam 8 nih. Akhirnya kita bagi dua nih sama Lania ya. Tadi Malanianya juga ini ya sahabat Stara, udah masuk ya pagi hari, udah pamitan juga ya sahabat Stara. Iya nih, ternyata kemungkinan besar Lania sudah tidak bisa menemani sahabat Stara karena Malanianya mau keluar pulau ya sahabat Stara. Aduh, okay, ya. Dan nanti bakal ditemenin sama Deta ya untuk kedepannya. Dan di pagi hari ini kembali nemenin sahabat Stara di pukul 8 lewat 19 menit 30 detik waktu Satun di hari Jumat, Jumat Mubarak, Jumat penuh keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Di tanggal 31 bulannya bulan Juli ya 2026. DPS bakal berjalan hingga pukul 10 sahabat Stara. Nanti kalau misal di jam 10 ternyata kok gak padam-padam juga tuh listriknya, berarti nanti bakal Uni lanjut dari jam 10 hingga di 12. Dan di dangdut ini yang sudah dibuka dengan satu judul lagu tadi dari Denny Caknan, judulnya Negoro Angin. Nah, itu menjadi lagu pembuka di acara si pagi menuju siang ini ya. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung, silakan bergabung di 08223110070 di 08223110070. Dengan disponsori oleh produk The Natur, ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop, terbuat dari bahan herbal alami, aman tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Dan sebagai penghangat tadi acara DPS, Uni memutarkan di sini ada Wijaya Kusuma. Kita nikmati ya sahabat Stara. Kusuma Wijaya, salah ya. Aduh, ketuker nih. Dan kita nikmati lagu-lagunya tentunya untuk nemenin paginya sahabat Stara sambil menunggu yang mau bergabung nih di acara pagi hari ini. Kusuma Wijaya, siap DJ Boy.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Sembilan tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Oke, aku Deta pagi. Datang lagi ya.
6: Tadi cuma sama Uni, sekarang ada Mbak Deta, kita berdua ya di acara DPS ini. Oke sahabat Stara, ada Mbak Deta dan juga ada Uni.
5: Iya nih, tentunya
6: bakal nemenin di acara
5: Dangdut Pasar Senggol, iya. Sampai nanti jam 10 ya Mbak Uni.
6: Iya betul, karena mau ada pemadaman di jam 10. Jadi kita hanya nemenin 2 jam aja.
5: Iya, sampai jam 10 aja.
6: Lihatnya kita tuh mau masuk sampai jam 3 ya.
5: Iya, niatnya
6: kemarin
5: nih.
6: Karena info pemadaman itu dari semalam ya. Jadi ya udah, ini dengan seadanya waktu aja nemenin sahabat Setara kita berdua, dan tentunya di DPS ini bakal berjalan hingga pukul 10 dan juga disponsori sama produk dari PT Denatur ya.
5: Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
5: Habutop ini hadir untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Jadi fungsinya tuh untuk membantu menjaga imunitas supaya badan kita terasa lebih fit dan bertenaga untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
6: Oke, jadi setiap harinya tuh gak lemes ya.
5: Iya, betul.
6: Selalu berenergi. Tapi selain itu juga bisa untuk pengobatan, karena tentunya banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Habutop ya.
5: Iya, betul banget nih.
6: Dan tentunya penyakitnya banyak ya yang bisa disolusiin dengan Habutop.
5: Banyak banget nih, ada stroke, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, TBC, dan masih banyak penyakit lainnya yang bisa diobati dengan Habutop.
6: Iya,
5: tentunya.
6: Betul sekali ya. Dan selain itu Habutop itu sudah ber-BPOM ya, dan sudah bersertifikat halal. Dan ini sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk di kawasan Banjarnegara ada apotek mana aja nih di Karangkobar?
5: Di Karangkobar ada apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, apotek baru Lintang Sehat di depan Momoyo itu ya, Mbak ya.
6: Iya, ini malah uninya belum apal tuh, Lintang Sehat.
5: Oh iya, itu baru soalnya.
6: Iya, betul ya.
5: Terus ada apotek yang di Pasar Ikan itu,
6: apotek Rizki,
5: betul. Ada di toko jamu. Obat, ya, toko jamu Hasana.
6: Iya, sama di toko jamu Bapak Erwan ya, Borobudur ya.
5: Oh iya,
6: iya. Jadi tentunya orang Karangkobar sekitar tuh nggak perlu bingung untuk mendapatkan Habutop ya, atau di si Vitama ini. Dan selain itu juga di Wanayasa tersedia, ada di apotek Sinar Jaya sama di apotek Cahaya Bunda. Di agen resmi Star Radionya ada di tempatnya Ibu Mikultum, Kulsum, Pagundan Wanaraja Wanayasa, dan juga ada di apotek di agen resmi ya, itu ada di tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa.

0: Oke deh untuk sahabat Istara, selain untuk mendapatkan Habutop di selain di apotik, ini juga tersedia
1: di online juga bisa dibeli di TikToknya Istara Radio Banjarnegara atau bisa langsung hubungi ke nomor Istara Banjarnegara di 0822 311 00070.
0: Oke, jadi sangat mudah sekali ya. Jadi yang malas berpanas-panasan tuh bisa klik lewat HP ya.
1: Iya nih, tentunya pembayarannya bisa COD ya Mbak Uni ya.
0: Betul. Oke, dan untuk sahabat Istara yang mau bergabung di acara DPS masih kita tunggu ya hingga pukul 10. Jadi bisa bergabung mulai di sesi kali ini.

Oke sahabat Astara, ini karena ternyata backsoundnya sudah berganti ya. Jadi kita nikmati dulu lagunya sambil menunggu sahabat Astara untuk bergabung ya di acara pagi hari ini. Oke, dan kita nikmati dari

0: nginep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Balik lagi nih sama Dita ya. Tentunya masih di acara Dangdut Pasar Senggol dari kawasan Bendingan Karanggobar Banjarnegara.

Terpantau cuacanya pagi ini masih cetar ya sahabat Stara. Kadang saking cetarnya tuh kalau kita keluar rumah nih rasanya langsung kelayangan karena panas ya. Dan cuaca kayak gini nih sering banget bikin badan gak enak karena musim kemarau nih pasti debunya banyak banget ya, apalagi yang kerjanya di jalan gitu pasti sering banget terpapar debu nih. Ngomong-ngomong soal kesehatan nih ya sahabat Stara, tubuh kita kan tiap hari dipakai kerja, beraktivitas, ketemu banyak orang. Biar tetap kuat dan gak gampang drop, daya tahan tubuh kita itu harus dijaga nih. Nah, Habutop ini hadir untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Jadi fungsinya itu untuk membantu menjaga imunitas supaya badan terasa lebih fit dan bertenaga untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Diproduksi oleh PT Denatur Indonesia, sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal MUI. Oke, ini banyak yang masuk ya, ini ada beberapa yang masuk, jadi Dieta langsung aja mau bacain atensi nih. Yang pertama dari Sanvilan, lanjut maning jajar digelayarkan ayang-ayang nih, matur nuwun, sami-sami Sanvilan. Untuk selanjutnya ada Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Utni dan Mbak Deta. Waalaikumsalam. Hadir minat tembangnya nih, Boro-boro dari Mala Agata. Oke, salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni dan Mbak Deta, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Matur nuwun, sakonduripun Bu Yanti. Di belakangnya nih ada Umi Kultum. Assalamualaikum Non Uni berdua sayang. Waalaikumsalam. Hadir nyuan lagu nggih non, kawin kontrak di ontel nggih, siap.

Kulo tunggu salam Genon Kagem Mas Ades, Ayai Dirham, Pak Kasmuri, Pak Radun, Pak Zaitun, Bapak Pungkan Leste, Mas Alex Somadi Kasih, Mas Ridwan, Pak Hamimi. Mas Faizin, Bapak Pariono, Bapak Jamal, Pak Sode, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Salam sehat selalu Kagem Non Uni berdua. Yang kebagian selamat tugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Oke, barusan kita udah bacain 3 atensi dari sahabat Setara ya. Langsung aja kita putarkan lagu requestan dari Sen Villain nih. Ada apa ya? Ada Ayang-Ayang nih. Langsung aja Ayang-Ayang dari Sasha Arkisna.

0: diperpanjang. Mas Di diperpanjang.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
5: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
4: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
5: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
4: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
5: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
6: Terima kasih masih bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta nih sama Mbak Uni ya tentunya. Iya.
7: Uni di masuk lagi ya.
6: Oh iya nih. Buat sahabat Stara yang mungkin lagi beberes rumah nih sambil dengerin Stara Banjarnegara ya, atau yang lagi jaga warung sambil nyantai dengerin radio nih, semoga sehat selalu ya sahabat Stara.
7: Karena biasa kalau jam-jam segini ibu-ibu lagi masih sibuk ya.
6: Iya, lagi beres-beres rumah atau masak nih biasanya.
7: Iya, betul. Yang penting selalu jaga kesehatan ya ibu. Jangan lupa dirutinkan konsumsi Habutopnya biar seger setiap harinya ya.
6: Zaman sekarang tuh kayaknya kalau lagi ada waktu luang tuh lebih banyak main HP ya Mbak Uni ya. Entah itu dari anak-anak, remaja atau orang tua tuh banyak kan scroll social media nih.
7: Iya, betul sekali. Ya karena hiburannya itu kali ya.
6: Iya, kebanyakan di HP ya. Is it so Kadang juga karena terpapar layar ponsel terlalu lama tuh matanya tuh gampang perih. Bisa jadi nih kadang ada yang sampai berair gitu kan.
7: Iya betul, karena kan efek radiasinya ya atau sinar birunya.
6: Iya.
7: Jadi tentunya harus dijaga benar-benar dengan rutin konsumsi Vitama ya.
6: Betul, solusi kesehatan untuk mata tentunya.
7: Iya betul.
6: Vitama nih bisa didapetin di mana aja nih Mbak Uni?
7: Di setiap apoteknya tentunya sudah ada dengan produk denatur lain ya, seperti Habutop dan juga Sultana dan produk denatur lainnya. Di setiap apoteknya di Banjarnegara, Purbalingga ini setiap apoteknya sudah ada. Jadi gak perlu bingung.
6: Oke. Habis ini Deta mau bacain atensi lagi nih, ada dari Pak Slamet Somawangi.
7: Oke, jadi langsung disapa aja ya sama Mbak Deta.
6: Iya.
7: Terus yang lain kalau mau masuk masih open request kita ya.
6: Open request dong.
7: Jadi tentunya yang mau masuk bisa silakan masuk di 08223110. Dan Mbak Deta siap menyapa Pak siapa tadi tuh?
6: Pak Slamet dari Somawangi nih. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pagi jelang siang juga ya.
6: Iya, aku Slamet yang ada di Somawangi. Muntang kawasan Bensoani.
7: Muntang itu berarti Purbalingga ya?
6: Iya kayaknya nih.
7: Iya ya.
6: Kita jarang ke daerah sana soalnya.
7: Gitu. Kita kayaknya bertelur aja di di Banjarnegara nih ya.
6: Iya, muter-muter di Banjarnegara aja nih.
7: Iya.
6: Aduh. Oke, salamnya buat Bang Barstar Radio Stara. Semua salam buat penyiarnya juga. Selamat siaran sampai selesai. Okay. Oke, terima kasih.
7: Sama-sama ya untuk Bapak Slamet di Somawangi.

0: Oke, dan kemudian lanjut lagi. Di belakangnya ada siapa yang bergabung?
1: Ini ada Mama Putri nih.
0: Oke, tumben banget biasanya telepon Mama Putri ya.
1: Iya, ini lagi WA aja ya.
0: Oke. Hemat energi nih kayaknya.
1: Iya. Oke, Assalamualaikum Mbak Detan dan Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam Mama Putri. Yang putrinya lagi sekolah nih kayaknya ya. Udah lama nih gak pernah telepon. Udah pernah telepon Putri sama Mbak
1: Detan? Udah pernah ya? Sama Mbak Lania. Putri yang telepon nih, lucu banget ya.
0: Sama Uni udah lama nih gak pernah nyapa-nyapa Putri ya.
1: Oke, selamat pagi menjelang siang. Nyuwun lagu nih Sumanding. Salamnya buat semua aja nih sahabat Stara, buat Mbak Dita dan Mbak Uni. Terima kasih, selamat tugas dan bahagia selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Mama Putri ya.

0: Oke, dan katanya kata Mahfud itu bukan bakso Mawangi deket mana itu Purbalingga ya, deket Purbalingga tapi nggak jauh. Oh berarti itu Somawangi belum Purbalingga ya?
1: Masih daerah Mandiri aja nggak sih?
0: Oh
1: kayaknya ya.
0: Oh iya itu bapak Somawangi ya. Oh iya benar, berarti itu masih Banjarnegara belum Purbalingga ternyata. Oh,
1: tetangga desa ternyata katanya Mama Putri nih.
0: Oh tetanggaan ternyata, berarti satu kecamatan ya masih Mandiri aja itu Pak Slamet.
1: Ini kayaknya Mbak Uni sama Mbak Dita nih perlu jalan-jalan nih buat tahu daerahnya bisa. Nih.
0: Kayaknya harus OTW ke Mama Putri nih ya.
1: Jalan-jalan biar tahu tempat ya, nggak cuma di Banjarnegara aja.
0: Iya, dan di daerah sana tuh juga kebanyakan, itu kan lewatnya Rakit ya? Itu kalau lewat yang belakang ya, lewat jalan tembus tuh ada Rakit ya.
1: Oh kalau lewat mana dari itu ya?
0: Iya, bukan? Iya kalau mau ke sana kan bisa lewat sana ya.
1: Aduh, nggak pernah jalan-jalan lagi.
0: Iya, kalau Mandiri aja lewat jalan raya sih bisa ya yang sana. Tapi kalau ke Somawangi tuh bisa kayaknya lewatnya Rakit ke belakang kalau nggak salah tuh. Katanya Mandiri aja masuk dari pasar mana tuh katanya?
1: Pasar atau terminal?
0: Oh nggak tahu.
1: Oke, abis ini kita bakal puterin lagu requestan dari Bapak Slamet. Ada Cinta Tak Terpisahkan dari Kade Suhu dan Lala Atila.
0: Oke, dan langsung aja kita mainkan.

0: Loh, loh, loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak? Pak?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pak. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: Si Papa, emang nggak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa nggak bahaya, ta?
1: Yes, si Mama. Itu kan 100% herbal alami, sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar nggak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Terima kasih masih bersama Deta di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya, tentunya dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Selain itu kita juga ada minyak urut sultana ya, minyak yang bisa digunakan untuk pijat, relaksasi, meredakan pegal linu, nyeri otot, sakit kepala, perut kembung, hingga minyak gosok sehari-hari bagi keluarga. Karena minyak sultana ini cocok banget nih buat semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Minyak sultana ini nih bisa banget juga digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan nih. Buat sahabat Setara yang mungkin mau melakukan perjalanan jauh tapi sering mabuk ya di jalan, bisa juga pakai minyak sultana nih. Bisa juga mengatasi gusi bengkak, bisul, gondokan, kesemutan, kesleo, sakit pinggang, dan kram otot. Minyak sultana juga ini bisa didapatkan sahabat Setara di apotek-apotek terdekat, atau bisa juga di TikTok Setara Radio Banjarnegara, atau di WhatsApp dengan nomor 0822-311-00070. Oke, Deta ini masih open request ya buat sahabat Setara yang mungkin mau request lagu atau kirim-kirim salam. Bisa banget nih langsung WA ke nomor 0822-311-00070. Di 0822-311-00070.

Oke, karena belum ada yang request lagu lagi nih, habis ini Deta punya lagu Negoro Angin nih dari Latasha ya. Aduh, ini tuh apa ya, artis yang lagi naik daun banget nih Latasha ya. Kita dengerin lagunya Negoro Angin dari Latasha.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau utara Pasar Tambak Sogra.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
3: Musik tren, musik tren.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Masih okay, bersama terima Uni. Kasih masih bersama Uni dan Deta ya, iya. Tentunya.
0: Masih Unta atau ganti ya?
1: Ini kata Mama Cemplon nih Nita ya.
0: Oh, Nita
1: Uni
0: aja.
1: Dan Deta, katanya okay. Lebih manis nih.
0: Daripada Unta, sebenarnya Unta tuh lucu sih ya.
1: Tapi kayak Unta banget mungkin ya, karena kita suaranya terlalu manis, jadi Nita aja kayaknya nih.
0: Oke, baiklah, kita ikutin saran pendengar aja ya.
1: Iya. Oke, ini Mama Cemplon atau Mbak Cemplon ya? Mbak Cemplon ini udah gabung nih, aku bacain dulu ya Mbak Uni ya.
0: Oke, baik, karena waktunya udah di penghujung juga ya. Ya udah dibacakan saja.
1: Oke, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam. Pagi jelang siang juga tuh Mbak Cemplon.
1: Sehat ya, alhamdulillah sehat nih. Oke, gabung minta lagunya Dolanan Geni. Aduh, ini Deta baru dengar nih ada lagu Dolanan Geni.
0: Baru ya, asing ya.
1: Iya, asing nih.
0: Ini tuh masih lagu kesukaannya Mbak Cemplon tuh.
1: Oh,
0: kadang
1: gitu.
0: Sering banget minta lagu Dolanan Geni. Itu ada buat senam kayaknya, tuh sambil dengerin radio sambil senam kali ya.
1: Iya, biar tambah sehat ya tentunya. Aduh, ini Deta yang kudet atau yang gimana ya, gak tahu lagunya ya.
0: Kayaknya emang kita yang kudet sih.
1: Oke. Okay. Salamnya ada buat Mbak Yanti, Mama Shiva, Mama Pelangi, Bumi Kultum, Mama Putri.

0: Anita, semoga hari ini penuh dengan kebaikan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama ya, semoga doa yang baik kembali juga nih untuk Mbak Cemplon ya.
0: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya Mbak Deta, karena sudah di 957 menit. Di sesi kali ini juga sekaligus kita pamit ya.
0: Iya nih, betul.
1: Dan karena kebetulan mau ada pemadaman listrik di Desa Karangkobar dan sekitarnya, mungkin untuk ibu-ibu di rumah yang belum masak nasi dulu kali ya. Atau udah gak keburu ya?
0: Kalau bisa sih, kalau di kompor kayaknya. Kalau udah terlanjur ya.
1: Karena waktunya udah mepet banget. Ini mau ada pemadaman di pukul 10 di Desa Karangkobar dan sekitarnya. Jadi kemungkinan Star Radio juga ikut off ya. Tadi jadwalnya tuh sampai di jam berapa iya?
0: Di jam 4 sore nih, lumayan lama ya.
1: Oh, lumayan lama. Itu kalau belum bikin nasi itu PR banget sih ya.
0: HP-nya nih, HP-nya langsung dicas dulu. Lumayan nih, masih ada waktu sampai jam 10 ya.
1: Iya, beberapa menit ke depan mending dicas dulu nih untuk sekitaran Karangkobar ya. Karena ini lagi proses pemadaman tuh apa sih? Pemeliharaan jaringan ya, kalau nggak salah ya?
0: Kayaknya iya nih.
1: Di sini ada pemeliharaan jaringan ya, sama pemangkasan pohon dekat jaringan. Jadi tujuannya supaya kedepannya kalau ada angin kencang itu tidak mengganggu ini ya, si listrik,
0: kabel-kabelnya si kabel. Mungkin
1: atau bisa juga pengendara, karena kan kalau pohon-pohon rimbun di pinggiran jalan itu juga bahaya.
0: Ngeri
1: kan,
0: banget ya,
1: ya. Iya, jadi setidaknya biar aman kalau sering dipangkas pohon-pohonnya.
0: Mengantisipasi aja sih ya.
1: Betul.
0: Mumpung masih musim kemarau nih, kalau udah musim hujan kan udah susah ya. Biasanya dari pagi udah hujan ya.
1: Iya sih, emang iya. Iya kalau kita ya.
0: Iya,
1: tapi kalau daerah
0: sini.
1: Daerah bawah, tapi kemarin tuh daerah Batur hujan katanya.
0: Oh gitu ya. Sekarang juga daerah Pejawaran, Pagentan udah mulai hujan nih. Oh. Tapi kalau Karangkobar masih cetar ya Mbak Uni ya.
1: Iya, tapi kemarin mendung sih. Tadi pagi mendung ya.
0: Iya mendung, cuma nggak ada hujannya nih. Hujan,
1: iya, berarti ternyata ya suka seperti itu ya.
0: Di desa-desa juga udah banyak yang kekurangan air nih.
1: Oh iya, tapi banyak juga sih ya sekarang di dari beberapa mungkin kayak organisasi atau apapun itu kirim air bersih ya.
0: Oh, buat membantu warga ya. Oh, tentunya okay. Yang kekurangan air.
1: Besok-besok kita cari info daerah mana aja sih ini yang kekeringan ya.
0: Oke.
1: Jadi setidaknya siapa tahu di sini ada pendengar yang banyak airnya.
0: Nanti bisa minta nih. Atau gimana?
1: Mungkin mau ngirim.
0: Oh iya, mau membantu ya.
1: Iya. Apalagi di hari Jumat nih, jangan lupa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena katanya kalau hari Jumat itu segala kebaikan dilipat gandakan ya.
0: Oke.
1: Oke, dan sepertinya itu saja. Uni dan Deta mau pamit.
0: Iya.
1: Untuk sahabat Star jaga kesehatan, semoga aktivitasnya diberikan kelancaran selalu, dan jangan lupa selalu konsumsi produk dari PT
0: Denatur. Ya. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Betul. Ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ada Sultana, tapi jangan diminum ya.
0: Iya, itu buat olesan ya, nggak boleh kalau diminum.
1: Itu pemakaian luar. Kalau diminum boleh aja sih kalau memang udah capek dengan hidup.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya. Ini hanya bercanda ya. Dan seperti itu saja.
0: Mohon maaf apabila Deta di sini dan Mbak Uni ada banyak salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa ya untuk sahabat Estara.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: temenan jangan kelalenan banget yakin. Dah iki saking kelalene gemen tau disengi nang biyunge maring Purwokerto. Barang ngutul terminal Purwokerto ditinggal biyunge maring kamar mandi, maring WC umum. Bocah bali dewek. Ora kemu tanek lunga maring Purwokerto karo biyunge.
1: Oh alala, janda-jal yo. Iki bae. Kaya ngapa kasus terbarune?

0: Kuegana tuh balik sekolah, pantas tuh balik tenjo. Oh, balik sekolah aku nangis. Nangis siapa jenai? Gurunya mati apa kuriwe?
1: Bapak kira,
0: jangan bersih domain
1: nang
0: bu guru. Domain apa? Kau nakal, kau dah. Masa guru-guru belum domain muridang, orang nakal sih. Kau sahu, kau masih nak kelas kau. Kau sahu mesti kau. Kau masih lagi diulang guru yang ngimi-ngimi guru nak kau mesti kau. Oh,
1: jangan yang kau pak lah. Jangan jadi salah banyak pak. Jangan nak kerja kau macam bisa nak pakai lah.
0: Lepas domain apa kau? Lepas
1: mau ditakoni, jangan nanti jawabannya kau yang domain pak lah guru ne.
0: Ditakoni apa nak guru ne?
1: Kita mau kan ceritanya pelajaran IPS lah. Lah mau diulang gambar peta nak guru ne. Yang ditakoni nak guru ne. Di mana kalau tak pulau Kalimantan? Lah mau nyong orang ngerti, gue nang dia nyong mau orang ngerti ya. Mau orang patah mau pas, mau orang salah mau orang ngerti. Lah nyong orang terus diomelin nak guru ne. Makanya orang tuh sinau, jalan guru deh.
0: Dapat dasar emang bengi sinau apa orang aku emang bengi?
1: Ya sinau, bapak pakai bengerti ya. Yang domain baik lo lajan.
0: Orang domain kepriwe. Lo gila-gila emang bengi sinau. Kok malah kata puluh Kalimantan lo kakek orang ngerti nang digone. Mulane maning-maning nang gila apa-apa gue aja geletakan. Ada sembarangan. Dia mau temen jajal kok emang bengi gila puluh Kalimantan nang digone bengi jajal. Ya mau temen nanti letak ke. Gila-gila deh. Gue ngantar inang sama gue.
1: Jadi bapak aja pada baik bodohnya karun nyong. Konyong ditakoni gue. Letak puluh Kalimantan nang jauh petak gue nang di. Cukup nanti jawabannya. Tapi cukup orang hilang nang puluh Kalimantan. Pak lah.
0: Jadi orang hilang 60 Kalimantan ya guys. Joko orang hilang 60 Kalimantan. Lala itu sedih orang ngerti gunin mudang deh. Oh kayak gue ya. Dan jenduk pula jalan peta ini mau ya. Ya guys. Orang bapak bisa cepet-cepet menang aja nangis bayi. Sudah apa ngasih tak sanggup di sini keh. Sanggup jangan mie, jangan menlok, karo. Jangan gunung gadul ya.
1: Walajan. Sampai aku sanggup ini kayak bebaik dan kayak mulutan baik karpet. Bisa ngurih duit ngejel ya pak. Sewu apa lu ngewu kena ngutuk kucidok arba tagor lah jana. Bisa ngurih kerjaan kangkung. Baik jangan mi, baik mentina jan. Ayo raja ban, baik awan dari kerjaan mi.
2: Wis kang, kek kasus pertama. Di Mataram ane pancen janke bocah terkenal kelalenan banget. Tapi ya ngger kasusnya kaya miki janjane sing bodoh ramane apa anake ya. Oke, kek sudah berlalu ya. Sekarang berlanjut. Keesokan harinya bocah iki jam 6 wis standby arep mangkat sekolah. Ya cal, teliki kaya ngapa yo.
1: Bapak, pamitan.
0: Marin, Dek.
1: Harap
0: rapat.
1: Ya, harap sekolah, ya,
0: Cal. Kalau
1: nangis biasa,
0: jangan
1: namanya
0: suya. Jatahin nomor
1: sekolah,
0: Bok. Kenapa kalau marin, Dek? Gue harap sekolah. Sekolah lain-lain maning, Bedo.
1: Kalau
0: sekolah udah kelalainan maning. Gue
1: gambarnya tidak apa,
0: gue gambarnya. Wih, Pak. Gue alisnya segapa, Pung. Wih, Loro. Temenan
1: gue seorang nangis kelalain. Orang-orang, Pak. Setipnya setegapa. Dari sana setegapa. Kutrupi wis tegawa nanya, ngajak patir pak nyong orang kelalanan maning sikila.
0: Oh ya wis, alhamdulillah, anaknya usah anak kemajuan guys orang kelalanan maning dari bocah. Wis kena hati-hati yang dalam ya, guys yang onen anjiro, kreslek, gampang anak.
1: Ya pak, assalamualaikum pak.
0: Waalaikumsalam, katoken di katoken. Wah gak sekolah kurang katoken kayak gue, jangan.
1: Oh
0: ya kelalanan
1: pak nyolong katoken,
0: Ula Gusti, Gusti Pangapura. Mohon aku anak masih cilik ngeres kelalenan banget kayak kumis keprivi yang benar gede. Jan-jan, ujar kuwi name, lagi sana gambar lengkap. Bu gambar orang di gama, bu galusnya ketinggalan. Oh tolongin budang di cikin bar bu gambar di gama. Peralatan yang selengkap malah gara lo katokan ke jantung. Tuh, tuh, terus mungkin lo katok-katok. Jan-jan, bucah aku ya kelalenan remari-mari.
2: Pancen kebangetan banget apa ya ngerti anak kok Jan. Kelalenan banget kayak gue sih kayak ngapa ngemen ngerti gede. Eta si cili baik kelalenan kayak gue Jan. Ya tapi kan gue dinawingi jajal. Satu hari kemudian esuk-esuk anaknya pamitan maning karo namane arep mangkat sekolah. Jajal yuk telik yuk.
1: Pak ada tuh rupanya pak. Eh apa kek tangi. Kok ngapa sekolahnya pamitan.
0: Oh ya harus sekolah.
1: Ya nggak mau lagi, suka kafe kenyu ke, belum lagi. Ujang Erika ya, tasis kumplit, bapak sanggup, seragamnya ya lengkap deh. Anak kaos kaki, sepatu ireng, patokan, pelambenan, kaos kutangan, barang, topian, dasian, guys lengkap kafe ke. Buku handus, buku gambar, buku tulis, pensil, potlot, polpoin, setip, garisan, sama kafe pak. Pintu tak pompa nang buri kayak gali gawat tok. Ini suara kelalenan nyong gege anak hebat.
0: Oh kayak gue, jadi bisa lengkap kafe wis ya. Wih digawani kafe ya. Buku tulis buku gambar anak mengewut digawani kafe wis lengkap gue ya. Dari makak tok ya. Patah sanggungnya barang wis buku si dewek kayak gue ya.
1: Yah, ya jelas lah Inggris. Aku anak hebat. Buku-buku kuat. Karena papaku kayak paku kamat.
0: Menang sopan sini orang wong tuwa jajal. Aku jangis mangkel banget karo kowe. Aku jangis bedegel banget. Gesting banget orang yang jenana kowe yakin. Kumuh kelalenan apa mari-mari. Wingi peralatan sekolah wis lengkap digawani. Orang ngatokan siki baru digawani kabeh. Seragam lengkap. Eh korekan kan Dina. Kiki Dina Minggu. Kiki Dina Minggu. Mas Dina Minggu. Sekolahnya prae dekat semat sekolah kengan kemarin kuburan bersiap kepimpin anak-anak jeledan ya anak aja kelalenan banget kajian-kajiannya anggar garan beduknya korang cemantel berikannya gelap ketinggalan lah buar kayaknya doh kebangapan buat lo yakin kita minggu kia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotik Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotik Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Banjarnegara selalu ning hati. Sugeng siang sedaya bandeman Banjar FM. Balik malik kali kulo deta ting acarane campur sari sing buket baket meketaket jos margondos kronyos kronyos. Kita bakal ngancani sahabat sekarang gitu gimangke jam rolas siang. Mboten supe acara campur sari menika disponsori produk denatur kita Habutop, obat herbal rambuan Arab sing paling ngetok. Kangge sahabat setara sing badhe request lagu napa badhe kirim salam langsung mawon ting nomor 0822 3110070. Ting nomor 0822 3110070. Tadi Deta sama Mbak Uni udah pamitan ya, katanya mau pemadaman, tapi berhubung sampai sekarang belum mati-mati nih, belum padam ya listriknya. Jadi Deta lanjutin aja ya di acaranya Campur Sari. Oke, kangge ngawali tembang Campur Sari ting siang meniko, ditawatan tembang kangge ngancani aktivitas sahabat setara.

0: Ya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
0: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
0: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi vitama?
1: Betul.
0: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
0: Sebelum mengonsumsi vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
0: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
0: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
0: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
0: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Sumatera Lukuma Papat Setara Radio Banjarnegara selalu dengati. Tasi sareng detan nggih teng kawasane Bandingan Karanggobar Banjarnegara. Lan boten subek kali produk denatur kita Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Sebelumnya maaf nih ya sahabat Setara, soalnya Deta bahasanya masih campur aduk nih antara Jawa sama Indonesia ya. Semoga sahabat Setara bisa

ada dari Sanevilan. Lanjut maning Mbak Deta sama Mbak Uni. Oke. Ning acara tembang campur sari nih, jajal diputerin dari albumnya Didi Kempot nih. Judulnya Ling So Tresno atau Penyiar Radio. Oke, matur suwun Mbak Unta. Nggih.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
1: Habutop, mohon maaf yang lagi ngetop.
0: Oke, Bu Salia, apa kabar Bu?
1: Baik.
0: Mbak Deta sehat. Udah kenalan belum nih Bu Adet sama Mbak Deta? Udah kenal ya?
1: Ayahnya Mbak Uni. Biasanya Mbak Uni atau Mbak Lania.
0: Ini lagi sama Mbak Deta dulu, gak apa-apa ya Bu Saliah ya?
1: Gak apa-apa sih Mbak.
0: Oke, Bu Saliah.
1: Saya minta tembangnya bisa?
0: Boleh dong, mau lagu apa Bu Saliah?
1: Stasiun Balapan.
0: Dari Didi Kempot ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti digelayakan.
1: Salam-salam ya Mbak Deta.
0: Iya, boleh.
1: Buat Busek Gunung Teges, Mbak Tua Sita di Wonosobo, Pak Ponidin, Mas Ajun di Magelang. Buat semuanya aja selamat siang. Buat Mbak Deltanya, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum. Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, barusan ada dari Bu Saliah ya via telepon.

Putri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uni dan Mbak Delta. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, selamat siang juga Mama Putri. Nyun lagune Cinta dari Serba Seberang versi Niken Salindri campur Sari. Oke. Salamnya buat semua aja sing lagi mirengke Setara Banjarnegara. Oke. Buat Mbak Uni dan Mbak Deta, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mama Putri. Oke, barusan udah ada 3 atensi ya, yang 2 via WhatsApp, yang 1 via telepon. Langsung aja nih kita putarkan lagu requestan dari Sane Villain ya. Ada penyiar radio, monggo digelirkan.

0: Loh. Ini Habutep kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak.
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutepnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pak. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: Si Papa, emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, Ta?
1: Ya, si Mama. Itu kan 100% herbal alami, sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutep ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar gak cepet habis.
2: Habutep, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutep sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutep di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutep, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta nih di sini nemenin sahabat Setara ya. Dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara, dan tentunya kita selalu dengan donatur kita Habutep, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

Nah, Botop ini hadir untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita ya, sahabat Setara. Jadi fungsinya itu untuk membantu menjaga imunitas supaya badan kita itu lebih fit dan bertenaga untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Apalagi nih kayaknya lagi musim radang ya, karena cuacanya itu lagi kemarau, jadi banyak yang radang. Bisa nih minum Habutop, karena Habutop selain untuk penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, liver, itu bisa juga untuk radang tenggorokan, bisa untuk kesuburan pria dan wanita juga loh ternyata. Oke, jangan lupa kalau sahabat Setara mau beli nih produk-produk dari Denatur, bisa langsung di apotek terdekat kalian ya. Oke, ini udah ada beberapa atensi ya, udah beberapa sahabat Setara yang bergabung. Ini Deta kayaknya mau bacain atensi dulu nih. Ada dari Mbak Cemplon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deta. Waalaikumsalam Mama Cemplon. Cemplon gabung Mali nyuwun sekalipun satu rasa cinta dari Niken Salindri. Oke, aduh lagi terniken-niken nih ya. Salami kagem Pak Heri, Pak Hamami, Pak Sumadikasi, Mbak Dukun Bejo, Kian Leste, Pak Kasmuri, Abineon, Pak Zaitun, Pak Daryono, Ayai Dirham, Pak Sentilan, Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Sayan, Pak Pariono, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Suripno, dan Sedoyo Pandemen Setara Banjarnegara. Buat Mbak Deta, mugitan Safina ringan kesehatan, amin. Terima kasih Mbak, sami-sami Mbak Cemplon. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, langsung aja nih ya, kita apa ya, gelirkan ya lagu dari requestannya dari Mbak Cemplon nih. Ada lagu Niken, dari Niken Salindri dengan judul Satu Rasa Cinta.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Habotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih ada Deta nih di sini ya. Gimana nih sahabat Setara, udah siang nih, udah ada yang makan siang apa belum nih? Kalau Deta belum nih. Oke, tadi Deta bacain atensinya kelewat satu ya, masih ada Bapak Slamet di Somawangi, belum Deta bacain nih atensinya. Deta mau bacain atensi nih dari Bapak Slamet Somawangi, tapi kayaknya Pak Slametnya lagi Jumatan kayaknya nih ya. Tapi gak apa-apa, kita bacain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Slamet. Sugeng siang Mbak, kula Slamet wonten ing Somawangi Muntang Jalan Mandiraja SMK Glempang. Okay. Nyuwun lagune Gubuk Asmoro, kintu-kintu kagem kocok-kocok Radio Setara, matur nuwun. Waduh, lagunya Gubuk Asmoro nih, kayaknya emang lagu zaman dulu ya, karena Deta itu masih sering, tapi sering denger sih sekarang-sekarang nih. Kalau gak salah nih ya, Gubuk Asmoro nih lagu yang menceritakan tentang kenangan manis nih, perjalanan cinta masa lalu dan kesetiaan rumah tangga. Aduh, mengisahkan seseorang yang teringat masa lalunya setiap kali melewati sebuah gubuk kecil. Aduh, langsung ketika kita melihat suatu tempat yang pernah kita datangi di masa lalu, kita langsung keinget kenangannya ya.

Dita bacain. Kata-katanya adalah, jangan takut memulai langkah hanya karena jalannya masih panjang. Gunung pun didaki bukan dengan satu lompatan, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang tidak berhenti.

Bung, waktunya ini udah mepet ya, udah hampir jam 12. Ini tandanya acara campur sarinya udah mau selesai ya. Nanti di terakhir ada lagu Gubuk Asmoro sesuai dengan requestan dari Bapak Slamet. Dan tentunya Deta mau pamit undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tentunya Deta ngomongnya masih campur aduk gak jelas ya, sahabat Setara. Dan Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sahabat Setara semuanya, selamat beristirahat karena ini sudah waktunya jam makan siang dan jam sholat juga ya. Oke, jadi di sini Deta pamit undur diri. Untuk selanjutnya lagu terakhir ini ada lagu Gubuk Asmoro dari Lala Attila. Cuk.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

siaran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dibelilah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
0: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
0: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Zan. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, di rutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: lengkap yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selamat siang sahabat Setara dimanapun Anda berada. Siang hari ini ditemani bersama Sudah Cara di Tembang Pop Melayu, dan sahabat Setara bisa menikmatinya di sini aja sampai nanti pukul 15 sore yang dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Air Balara Paling Top. Menemani sahabat Setara di edisi hari Jumat berkah, mudah-mudahan sahabat Setara ya di tanggal 31 Juli tahun 2026 yang tidak terasa sudah di akhir atau di penghujung bulan Juli tahun 2026 ini sahabat Setara ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di bulan Juli ini sahabat Setara bisa disyukuri ya. Dan yang belum didapatkan atau belum tersapai di bulan Juli, tenang aja ya, masih ada di bulan Agustus besok ya. Sudah memasuki bulan Agustus, jadi sahabat Setara, akhir Juli biasanya tidak lepas dari kerja bakti gitu ya, masang bendera RT gitu ya, karena untuk menyambut bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi gimana sahabat Setara di daerah Panjenengan semuanya, sudah ramai belum? Udah mulai manjer-manjer merah putih, mengibarkan merah putih, bendera dan lain-lain sahabat Setara ya. Harus kita sambut dengan suka dan cita sahabat Setara ya, di hari kemerdekaan yang ke-81 tahun Republik Indonesia, besok memasuki bulan Agustus tahun 2026 yang bertepatan di 81 tahun Indonesia merdeka. Sudah 81 tahun nih ya, kok kayak gini-gini aja ini negara sahabat Setara ya. Ya kita doakan aja ya, mudah-mudahan pemerintahannya yang amanah gitu ya, jadi biar tidak mengorbankan masyarakatnya biar sejahtera, dan pemerintahnya, pemimpinnya itu pada amanah, memang benar-benar memikirkan rakyat seperti kita sahabat Setara ya, selaku rakyat jelata. Oke sahabat Setara ya, harus tetap berhusnudzon kepada pemerintah sahabat Setara ya, didoakan yang baik-baik sahabat Setara. Sahabat Setara, ditunggu kehadirannya di nomor interaktif kami di 08223 11070, di 08223 11070. Sahabat menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudah Cara ya. Kali ini ada dari, kita udah lewat 1.5 jam sahabat Setara ya. Jadi di Tembang Pop Melayu 1.5 jam nanti ya. Kita ke satu tembang lagu dulu. Ada lagu yang enak banget sahabat Setara ya. Kayak bikin nyaman aja kalau dengerin lagu yang satu ini tuh kayak kayak apa ya namanya, langsung nyaman banget ya. Enak aja lagunya sahabat setara ya. Dari lagunya siapa namanya, lagunya si Andra Respati sahabat setara, ada Ingin Selalu Bersamamu, meluncur untuk ada di menit yang ke-37 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Bila 3,4 Star Radio Banjarnegara di Bansaik Mangku Tabuang. Bila Salih, ini lagu bahasa Padang ya. Melayu musiknya mah ya. Tembang Melayu itu banyak ya sama setara ya. Kayak ada beberapa lagunya Hijau Daun itu masuk di kategori Melayu, pop Melayu sahabat setara ya. Terus ST12, terus Kangen Band sahabat setara ya, itu ada yang masuk di kategori genre musik pop Melayu ya. Tapi untuk sekarang nampaknya

ngelihat musisi pop Melayu itu tinggal beberapa ya, yang masih konsisten itu ada di Kangen Band Sabah Setara ya. Dia ada yang masih konsisten dengan genre musiknya Melayu. Terus beberapa musisi lokal di Sumatera Sabah Setara ya, kayak di Padang, kayak yang terkenal itu ada siapa ya, pop Melayu di apa namanya, musisi lokal itu yang terkenal itu ada Andre Respati. Terus ada Abai Malaysia kayaknya. Arif Aprilian. Terus Elsa Pitaloka, Sahabat Setara yang Fauzana. Ada Ipang, itu musisi-musisi yang terkenal dari lokal sana ya, Padang Sahabat Setara ya. Terus ada Maulana Wijaya juga gitu Sahabat Setara. Oke, DJ Boy, selamat siang warga Banjarnegara dan Purbalingga yang sedang stay tune di siang hari ini. Semoga keberuntungan dan keberhasilan di akhir Juli ini menghampiri Anda ya. Amin ya rabbal alamin. Di akhir Juli, di 31 Juli dan nanti malam 1 Agustus. Sahabat Setara harusnya hari ini sudah masang bendera merah putih ya. Karena besok udah 1 Agustus Sahabat Setara ya. Jadi mari kita ramaikan menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini Sahabat Setara. Dikepoin di 08-223-11-1070. Ditunggu kata-kata menuju 1 Agustusnya Sahabat Setara ya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning mbak. Ini acara tebang pop Melayu nih dari albumnya Nunung Alfi, judulnya Aja Lali atau Berak Tua. Bukan tarling ya. Sekarang pop Melayu. Matur nuwun mbak, ya pada-pada. Satu Rasa Cinta dari Fauzana featuring Gabrielia. Oh itu tadi ya. Atau Ketika Cinta Menangis dari Andre Respati. Oke. Di Kali Bening, selamat menikmati panasnya. Kalau di luar ya. Begitu masuk langsung dingin ya bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sute. Sugeng siang Mama Putri hadir malih. Badi nyuwun lagune Rafasyah, Terlambat Kesadari. Salam-salam ini gagam sedaya mawon Sahabat Setara Banjarnegara. Selalu di hati. Buat Mas Sutenya terima kasih. Semoga bahagia selalu dan semangat bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, harus bersyukur. Ya Allah, kusyukuri nikmat di bulan Juli ini. Dan semoga bulan Juli tahun 2026 ditutup dengan kebaikan-kebaikan untukku ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Diamin ya lur. Terima kasih lagunya. Tak tunggu parang. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir mas. Oke, minta tebangnya Tak Sedalam Ini. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih, kembali kasih Mbak Yanti di Bendungan Kelompok Banjarnegara. Assalamualaikum Bang Sute, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Cuma berkah, barakah, barokah, turah-turah. Turah-turah apa nih? Turah-turah tenagane lah ya. Salamnya untuk semua yang sudah masuk di siang hari ini. Gagi semua dikasih selamat siang. Ada Mama Putri selamat siang. Terus ada Mak Zidan, Kang Jumati. Ada Kang Jamal selamat siang. Buat Mas Sutenya terima kasih. Lagunya Mas Sute yang judulnya Ikhlas Namun Terluka dari Ipang. Oke, Ipas. Ikhlas Namun Terluka ya. Jadi gimana nih? Yang namanya ikhlas itu pasti akan sedikit meninggalkan luka Sahabat Setara ya. Nah, di situ proses ikhlas terjadi ya. Udah terluka tapi harus menerima. Jadi ikhlaskanlah. Ikhlaskanlah. Terima kasih Mas Ari yang ada di Banjarnegara Kota. Selamat berdendang di 93,4-nya bersama semua perhara yang ada di siang hari ini. Yang juga mungkin ada yang udah mulai kerja bakti Sahabat Setara ya. Belum selesai, lekas diselesaikan.
Atau ada yang pekerja baktinya mulai 1 Agustus ya juga ada ya. Karena biasanya rupa-rupa warnanya. Ada yang menjelang 1 Agustus, ada yang mulai 1 Agustus besok ya. Jadi kalau ada waktu, enggak kalau ada waktu ya, bergabung gitu bersama lingkungan sekitar, bersama warga sekitar untuk semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Karena jika tidak ada acara itu, jarang kan ya kita bertemu kepada berkegiatan bersama tetangga, warga gitu, sahabat setara ya. Jadi ada momen 1 tahun sekali di bulan Agustus, semoga bisa ikut andil gitu, sahabat setara ya. Kembali ke MK-nya, sahabat setara, ada Arif, satu rasa cinta untuk Anda di G-Boy.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, masih bersama Sutesera di Tembang Bompelayu, mengawal kegiatan Anda di menit yang ke-29 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, yang saya semangat ya Kakang Bekayu. Saya lagi pada ning kepon, ning ladang, nyirami apa ya. Sing lagi badan jahit, mulai ngantuk kayak gue. Ana sing bali Jumatan, terus bablas, merem. Juga yang lagi dagang, mulai sedang jam-jam rawan, sahabat Setara ya. Jadi kopinya harus standby di depan Anda, biar matanya itu melek ya. Apalagi yang dagang tuh, jangan sampai ngantuk ya. Udah kangen juga tinggung, mereka orang ngerti ya lur. Terus yang lagi pada ngawal ya, ngawal santri ya, ngawal santri alias santri kandang ayam. Ya gue di rumah temenanan kayak gue ya, ben kinuk-kinuk kayak gue kang, ben kinuk-kinuk besok majai panen dari ini rika bonusnya gede kayak gue, moga-moga paringan lancar kayak gue ya. Terima kasih matur nuwun yang sudah bergabung, yang belum hanya menjadi pendengar setia aja, sekali-sekali bergabung di 08-223-11070, di 08-223-11070. Teruntuk khusus warga Karangkobar di siang hari ini yang sedang menikmati suasana siang hari ini menjelang sore ya, cukup panas tapi adem. Selamat menikmati dinginnya di Karangkobar buat warga di Kecamatan Karangkobar ya. Sing ning dari ngendi kene ngarep paling pojok jenenge Pasuruan tekan nanti Laksana. Nah, kuwi pol-polane ya. Dadi maringi dul kulon ana ning Pasuruan perbatasane. Maringi tan ngelor ya Laksana aya kuwe ya, dadi pinggire. pinggirnya Karangkobar kayak gue lor. Jadi memang Karangkobar itu pusat apanya, pusat kotanya itu di malah di pinggir ya, enggak di tengah sahabat setara ya, di Karangkobarnya. Oke sahabat setara, terima kasih nih ada hadir dari Calo Bis Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi Zahara. Jaluk lagu gang dan jauh di rantau. Mother nuwun maksudnya Z. Z maksudnya apa lo kang? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat siang, selamat berjendang Kang Calo Bis di Banjarnegara. Ini lagi stay di terminal Banjarnegara enggak nih kang? Kakang ya. Semakin sepi di terminal lah ya sahabat setara ya. Namun demikian masih banyak juga orang memilih bus sebagai alternatif transportasi antar kota sahabat setara ya. Ya walaupun travel lokal, interlokal sekarang itu sudah banyak sekali ya, tapi tidak mematikan di terminal karena di terminal sudah kira sekarang semakin nyaman ya. Di zaman sekarang itu di tempat-tempat transportasi ya, seperti di terminal bus, terminal mikro dan lain sebagainya itu semakin apa ya, aman dan nyaman lah pokoknya sahabat setara ya. Terutama di Banjarnegara sendiri, di terminal induk Banjarnegara pun aman dan nyaman ya sekarang sahabat setara ya. Gak kalau zaman dulu itu yang namanya di terminal di kota-kota besar itu rawan dengan pencopetan dan lain sebagainya sahabat setara ya. Tapi untuk sekarang saya kira semakin aman dan semakin nyaman gitu ya. Oke, terima kasih dan lagunya nanti ditunggu ya. Dari siapa tadi? Dan jauh di rantau. Ini apa sih? Ciinan banan ya yang masih bunyi sahabat setara. Semangat ya sahabat setara di siang hari ini. Dikasih lagu Nazia Marwiana, ada gambaran hati untuk Anda. Spesial para pendengar setara Radio Banjarnegara di siang hari ini.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu gak cepet ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya
1: dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Kecamatan Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Bila 3,4 setara Radio Banjarnegara. Masih bersama Sudah Sehari di Tebang Pau Melayu, menemani sore hari Anda. Siang menjelang sore sahabat setara ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 2:49. Waktu Indonesia bagian Barat sahabat setara ya. Nah ini sahabat setara ya, terima kasih sudah ikut bergabung. Seru buat kopi nih make Kang, yuk lah ya. Sembari menikmati malam yang aduhai. Oke. Gitu sahabat setara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mas Ute. Sugeng sonten ugi. Jajal tolong puterna lagu sing judulnya Apakah Itu Cinta ya. Bukannya udah belum tadi ya? Apakah itu cinta ya? Kayaknya sudah. Bentar. Oh ya, belum ya? Belum, guys. Belum, wahai paduka dari Ampel Sari. Aku nyidam kia sekali. Duh, Jan. Kayaknya nyidam kia ya. Oh, nyidam berarti itu paduka ya. Salam ya, gempa dengar Setara Banjar FM. Setara FM Banjar Negara yang dibaik. Merdeka pokoknya. Kudu merdeka ya. Gagam Azuta, sukses selalu. Makasih mas, sama-sama. Yang berada di Sikasur Ampel Sari, selamat siang menjelang sore. Semoga harinya indah bagaikan di taman bunga. Seperti lagunya Bang Haji Roma Irama. Aduh, hai nikmatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadi di Pejawaran. Salam sehat bersama Habuta ya Bang Zeta. Betul sekali. Jamak mawon Mas Zeta untuk salamnya para pendengar Setara Banjarnegara, semoga dimudahkan dalam harinya. Buat Mas Zetanya, terima kasih sudah di

nganggurmu sebelum waktu sibukmu. Dan nikmati waktu sibukmu, karena di luar sana ada yang menganggur berharap ada kesibukan seperti kamu, sahabat setara ya. Jadi segala sesuatunya yang hadir dalam kehidupan kita ya patut disyukuri, sahabat setara ya. Ada yang hari ini sedang nganggur, bingung mencari pekerjaan, belum nemu pekerjaan, belum menemu mata pencaharian. Ada yang hari ini sedang sibuk ngeluh karena lelah bekerja, lelah dengan tugas pekerjaan, lelah dengan kegiatan pekerjaan gitu, sahabat setara. Yang namanya menungsa ya, sahabat setara, tidak ada yang sempurna gitu ya. Jadi harus tetap bersyukur dengan apa yang terjadi, apa yang menghampiri dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat menuju di bulan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Besok ya. Kita ke lagu dulu, sahabat setara. Ada Andika Mahisa featuring Dodi Kangen Band dengan lagunya Di Mana Perasaanmu.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Di 93,4 Setara Radio Banjaranegara masih bercengkrama bersama kesibukan Anda di siang menjelang sore hari ini, sahabat Setara ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih 8 menit, jam 3 lebih 8 menit ya lur. Di session kali ini bersama Suti Sarah sampai di sini sahabat Setara ya. Dan ketemu bersama Suti Sarah lagi nanti malam sahabat Setara ya. Dan di jam 3 sampai jam 5 nanti ditemani bersama Beres ya. No Suti Sarah sahabat Setara ya. Jadi gabung lagi nanti malam sahabat Setara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap hadir terus di 93,4 Setara Radio Banjaranegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habu Top, Sultana Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro Otibus, dan Kapsul Cacing yang semua itu tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Dan bisa pesan langsung, hubungi saja nomornya Setara Radio Banjaranegara atau kunjungi di TikToknya Setara Radio Banjaranegara, bisa di CO atau di pesan melalui TikTok. Terima kasih dan sampai jumpa dari kawasan Bandingan Jalan Raya Kanobar Banjaranegara. Suti Sarah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Kita tutup bersama lagu yang paling lama. Ada Jamal Abdillah dengan Saroja.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
1: Sabar atuh Pak Agus, pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT, kasihan tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya Pak, ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: ini ya.
1: Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksud dia?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramadhan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Lah sate kon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih Pak, nggih sebotol tok tapi sampun menghilang nggih Pak, nggih benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4 RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami.

0: 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan. Kami kan sudah cukup memujimu. Untuk apa lagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT. Sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya. Adam, sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Nah, kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba, malaikat, material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin Nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dululah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta, sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel mau pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian, kira-kira enak gak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit. Tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atuk aja jangan. La taqrabu hadhihi asy-syajarah, jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan, apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha. Sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi panzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari sorga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka, kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu, iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih, supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih, ya iblis itu the best actor, aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam sorga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di sorga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin, memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam,
2: saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di sorga, petik aja tuh buah. Pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngarang aja bohongin doang lu.
0: Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di sorga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat saja.
2: Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22.
0: Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul.
2: Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan.
0: Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia
2: tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup.
0: Siapa teman hidup kita?
2: Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya.
0: Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim. Setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita.
2: Itu teman hidup.
0: Lalu lawan hidup kita siapa?
2: Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya.
0: Iblis yang berbentuk halus, ini ngusirnya rada lebih gampang.
2: Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari.
0: Takut dia.
2: Dibacakan bismillah, minggir.
0: Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar
2: Islam
0: secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi,
2: kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi.
0: Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan,
2: iblis ini mulai bisik kasar, kusuk, kesek.
0: Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis.
2: Kata iblis, alah jangan bertingkah lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas.
0: Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah.
2: Berangkat kita ke tempat ini.
0: Sampai di sini apa dikira iblis diam?
2: Enggak.
0: Dia bisikin lagi.
2: Iya, lo hadir-hadir ke sono dah, cuma nyampe sono ngomong aja ngomong dah. Ustaz mah jangan didengerin, ngomong aja udah.
0: Perang lagi jihad, saya gak mau ngomong, mau dengerin betul-betul.
2: Kata iblis, iya lo dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules.
0: Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia.
2: Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah.
0: Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada, aku ciptakan engkau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi. Engkau tidak sanggup Adam, keluar dari sorga ini.
2: Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga turun ke dunia ini.
0: Turun terpisah lagi.
2: Ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih emang lalap namanya. Makanannya.
0: Tapi biasa senang ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental.
2: Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca pos kota.
0: Kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100,
2: nyawa hilang.
0: Pasal diputusin pacar,
2: begon di tenggak. Gantung diri pakai tali plastik.
0: Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas,
2: sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesian bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina.
0: Yang kedua, ghaniyan qadiftaqar,
2: orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat.
0: Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal,
2: ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan.
0: Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor.
2: Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul.
0: Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya. Sujud, taubat, menangis.
2: Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud. Seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya.
0: Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku ciptakan saja belum manusianya.
2: Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu. Di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah. Sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu.
2: Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat. Tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan.
0: Dari sinilah berkembang biak manusia, di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang.
2: Tidak, tentu tidak ada manusia lain.
0: Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama di waktu dilahirkan.
2: Nah,
0: di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklimah. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang.
2: Habil harus kawin dengan Iklimah dan Qabil harus kawin dengan Labuda.
0: Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklimah. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklimah ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklimah. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Gak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar-bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan.
2: Lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja. Bikin korban. Kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklimah. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklimah.
0: Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin.
2: Resek-resek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil.
0: Habis dibunuh bingung.
2: Bagaimana naroknya ini mayat?
0: Allah lalu memberikan petunjuk.
2: Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan.
0: Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah. Oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil,
2: nah, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia.
0: Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian. Ramai pengajian saudara. 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya.
2: Umpamanya saudara mengadakan pesta, lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat, maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu saudara ikut dapat dosanya.
0: Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil
2: dapat andil dosa.
0: Kenapa? Sponsor. Tapi kalau dua orang muslim,
2: ini masalahnya Habil gak ngelawan kan, dibunuh.
0: Tapi kalau dua orang muslim berkelahi, kata Nabi apa?
2: Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan,
0: maka al-qatil wal-maktul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga?
2: Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja.
0: Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi, pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama, dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia.
2: Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram.
0: Yang lebih celaka lagi di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa?
2: Oh, bapak saya Pulan, ibu saya Pulana. Oh, kenal saya.
0: Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil,
2: bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak.
0: Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil, katanya.
2: Kenapa?
0: Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu.
2: Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia.
0: Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil,
2: bapaknya jelas.
0: Tapi kalau perempuan satu punya suami empat lalu hamil,
2: bapaknya yang mana ya?
0: Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir,
2: ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si A ini. Ah sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu.
0: Kata, antar dulu jidat-jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak.
2: Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis, Bu, bin rame-rame.
0: Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsanit taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya, dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. Yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini, diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. Sebab ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai-mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan

0: kolesterol. Mau manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen.

0: Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mumpun timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kali pesan kali kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah judo kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh, Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Bila 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Selamat malam sahabat Setara di mana pun ada berada. Pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania. Ketemu lagi bersama Setara di malam hari ini yang akan menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 9 malam. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut request lagu kesukaan Anda sahabat Setara ya. Di malam hari ini melalui nomor interaktif kami di 08-223-11070, di 08-223-11070. Tepatnya di malam Sabtu hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026, hadir menyapa sahabat Setara di malam hari ini bersama tebang-tebang dangdut Indonesia yang dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Herbalara paling top. 100% herbal alami tanpa efek samping. Oke sahabat Setara, udah ada beberapa tebak lagu mau dijumpa kita di malam hari ini ya. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Setara di malam hari ini, kita bergoyang bersama bro. Dan masih bersama artis-artis ibu kota yang siap meramaikan di malam hari Anda. Kali ini datang dari Sinta Arsinta.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah berapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia.

0: terus langsung beli?
1: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba, kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Pak.
0: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana, Mas, saran-sarannya?
1: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
0: Oke, Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih membersamai Anda sahabat Setara ya. Ada Via Valen, Cinta Seminggu versi dangdut. Ya emang dangdut ya. Oke sahabat Setara, dimanapun Anda berada yang sedang menikmati malam hari yang cukup indah ya. Dan mudah-mudahan tetap indah. Masya Allah tabarakallah. Di malam hari Sabtu, semoga tidak kelabu sahabat Setara ya. Dan tetap stay tune menjadi teman Anda, teman setia di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Di Gepoy di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Paling top, top markah top. Kang Jampal di Berbet Purbalingga ya.
1: Inji.
0: Gimana?
1: Lagi ngopi.
0: Oh, lagi ngopi, sedap betul itu ya.
1: Kita ngopi urung.
0: Aku tahu urung.
1: Ya maringan nang kok kayak kan kopi.
0: Katon lah. Larang transporte.
1: Ke motor dewe.
0: Lah ya ke motor dewe tuh li bensin nih apa ngredi si banyu. Gitu.
1: Lagunya lah.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Bang Haji. Begadang.
0: Begadang. Oke, siap meluncur ya.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar radio Setara Banjarnegara sing merungokna. Sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Dan ya, salam Allah kenal buat Kang Suti, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Setara Radio tetap jaya di udara.
0: Amin ya robbal alamin. Kepoy. Terima kasih kembali.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Merepet Purbalingga. Dari Merepet kita menuju ke mana ini? Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Habu Top.
2: Habu Top. Obat ramuan Arab sing paling top.
0: Top markotan. Kaki nih. Pripun pawartosipun wonten dalu punika?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah ya Allah. Allah. Sehat, sehat, alhamdulillah. Allah.
2: Tabarakallah.
0: Lagunya apa Ki?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa saja?
2: Pertemuan duka, Bang.
0: Pertemuan duka, jentelang satu temen ya.
2: Iya, malam setu sih pertemuan duka.
0: Jan. Malam Jumat lah pertemuan suka ya.
2: Pertemuan suka.
0: Iya, pertemuan dukanya dari siapa nih Ki?
2: Hamdan ATT.
0: Oke.
2: Iya, salamin. Oh, Mbak Yanti Bilunga, Mama Putri.
3: Mama Semplong.
2: Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Sidan. Mbak Titi, Warjani.
0: Iya.
2: Oktini di Purwokerto. Mas Ridwan Jakarta, Mas Anjilan, Mas Apineon, Mas Jumati, Pak Kasmuri, Pak Pralin Saputra, Mas Jamal, Mas Herman, Mas Amani, Mas Jatun, Langkapi Baik, Sing Lagi Stajun, Ta Banjar Negara. Selamat malam, selamat istirahat. Kanggo Mas Ute, matur nuwun, sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin, Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ki Somadi Kasih yang ada di Kertanegara Purbalingga. Salam sehat, salam semangat, salam di Geboy. Kalau udah dengerin Setara di Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Wah, di Geboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tergoda terminal goyang dangdut, maksudnya jajal digrenyeraken. Dari albumnya Ramdhani, judulnya Maha Cinta atau Akhir Sebuah Cerita. Matur nuwun maksudnya, sami-sami matur nuwun kembali dan selamat malam, selamat di Game Boy. Assalamualaikum maksudnya, selamat malam, malam juga Mama Putri hadir nyuwun lagunya spontan tanpa uhui dari Happy Asmara. Salam buat semua aja yang lagi stay tune setara Banjarnegara. Buat apa namanya ini, puisi asal-asalan toke. Malam Sabtu cerah tak kelabu, langgah hadir di tergoda yang syahdu. Setara mengalun temani waktu, Banjarnegara damai selalu di hatiku. Mantul, alias mantap betul. Digepoi lagi ya sahabat setara. Dari Maha Cinta, dari Yunita Babil yang di cover sama Ramdhani. Kibo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk...

0: Tidia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Di sebelah 3,4 Star Radio Banjaranegara masih bersama Sudi Sahara di malam hari ini. Masih ditergoda kawan-kawanku semuanya, terminal goyang dangdut. Dangdut ya, asik di stand. Gilga Sahid rucah sobat setara ya. Kemanakah ini Gilga Sahid berada? Gimana lagi yuk 08-223-11-1070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Habutop. Herbal Ramon Arab yang paling top markotop.
0: Top markotop, Mbok Tini di Purwokerto, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, lebih baik dari kemarin. Lakunya wis lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman ya, kalau jangkoknya masih gitu. Ya,
0: sedikit iya.
1: Tegak gimana gitu.
0: Alhamdulillah ya. Iya, semua butuh proses ya, Mbok.
1: Maksudnya saya semangatnya 45.
0: Oke. Amin ya rabbal alamin.
1: Aku rekonsekan dari Erni Ardita.
0: Erni Ardita.
1: Iya.
0: Yang itunya, judulnya apa?
1: Sorban Palit.
0: Sorban Palit.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Inje monggo.
1: Pertama yang masuk ke petugas saat mengasal dalam lindungan Allah sepanjang Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Put masuk put merkebut put.
0: Aha.
1: Terus merkebut mengukur dia masih telepone.
0: Aha.
1: Terus kebat batiplon.
0: Aha.
1: Kenwarani.
0: Inji.
1: Terima kasih Kang Ridwan. Terus kasih monitor ya.
0: Kang
1: Bintang. Kemekul-kemekul-kemekul,
0: Mbak yep.
1: Nes. Ada juga buat semuanya. Pakai headset, pakai takin.
0: Oke. Okay.
1: Sambil ngapusin di grup, banyak banget di grupnya. Dari...
0: Yep.
1: Dari Ponorogo, banyak macam masuk nih. Ponorogo sama Pekalongan sama Banten.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Siap. Ya,
1: ada kan sorban palit?
0: Ada.
1: Ya, ada secara bener FM gitu, lengkap.
0: Lengup.
1: Jangan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat di G-Boy yang ada di situ. Di belakangnya lo, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
2: Selamat
0: malam
2: Habutop,
0: aman
2: yang lagi ngetop.
0: Mantap pisan.
2: Itu maksudnya tadi aku udah WA minta lagu yang dari Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar, iya belum terbaca ya. Belum terbaca nih. Iya.
2: Bukan pengumum cinta.
0: Oke, kalau begitu. Joni Iskandar apa tadi?
2: Yang bukan pengemis cinta.
0: Bukan pengemis cinta. Oke.
2: Okay. Ya, masuk ke buat Bu Yanti di Purwokerto.
0: Inji.
2: Mama Ek, Tongong, Mbak Mega, Mas Agun, Pak Legio, Onidin. Buat semuanya selamat malam. Buat okay. Masukannya makan. Sampai tugas sampai tuntas. Semoga
0: amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat di G-Boy. Di G-Boy sar. Aye, oi ini ya baru dibuka payungnya tadi ya. Terima kasih dan selamat malam, selamat di G-Boy. Dilanjut lagi sahabat setara ya. Selamat malam. Siapa ini? Kang Iwan ya. Kang Iwan di Wonosobo. Cuma reaksi aja dia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Selamat malam hadir. Minta tebangnya gedang lutukap tepat 112. Salam buat semua pendengar Setara Banjar Negara, buat maksudnya terima kasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Suta, malam juga pesan malam ya dari Mas Ari di Banjarnegara. Tetap di Kepoi dan di Say Hi. Oh siap, di Kepoi ya. Terima kasih, lagunya ngikut aja ya, ngikut ya nanti ya, nusul nanti ya, lagunya nusul guys, lur Kang, yuk. Oke, okay, yo kita di Kepoi biar tambah semangat asiloe.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Leptidia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Karma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya. Jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Di 93,4 Star Radio Banjarnegara, di Gepoy, Gepoy. Di malam hari ya. Gimana sahabat sana? Udah pada hilang ya? Udah pada hilang kayaknya ya. Semangat ya yang masih apa namanya? Masih bergeboy di malam hari ini. Bersama minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, sahabat setara, jangan sampai ketinggalan. Hasil dan kegunaan dari minyak herbal Sultana ini banyak banget ya. Dari digigit serangga, luka bakar, bijadan urut, meredakan nyeri, gatal-gatal, semua jenis gatal-gatal, pusing-pusing, masuk angin, bisa dioles-oles pakai minyak herbal Sultana, sahabat setara ya. Bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda. Dapatkan dengan harga terbaiknya. Asoy. Terima kasih semua yang sudah ikut bergabung bersama Sudah Cara malam hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di besok lagi. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sudah Cara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Mas Arif.
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Perta Sop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping, doping. Dodor emping.
1: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya, Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik, tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol, Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: lagi cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondolharjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822

0: 0. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Sukri dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap, nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdari limbahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat nyetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi nyetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Sedikit wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Apa sayang?
1: Papa kemana sih, Ma? Adik kangen deh sama Papa.
0: Sabar ya sayang ya. Papa pas

0: Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayakir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
3: Setara Radio Banjarnegara. Selalu

0: cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajadah ya sujud-sujudan wa masjidan. Terus nak musola diarani masjid niku biangsal. Mergi musola itu mana nih gon sholat, masjid itu mana nih gon sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur, kultur budaya. Nah, sing tiga Jumatan itu diarani masjid nopo jamek. Nah, sing ora tiga Jumatan itu teng daerah Kudus tetap diarani masjid. Berarti kangge kersane sing itikaf niku diitung itikaf teng pundi masjid. Lha niku nggih plus minus, plus niku sing teng musala niku nak itikaf saged. Minusnya ini nak sing khed, nopo sing junub, niku radi repot. Mergi pun diberi ketentuan nopo masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se ekstrim itu. Riyen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha nopo masjidan. Nggih, nopo ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa? Si. Atus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan utawa badhe salat niku harus dibentuk bangunan. Nah, umat Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas, ning kebon ya salat ning kebon. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Dadi kadang ngaji ku ya rada nggo musibah. Pak Mas Khalid yang ngerti nak jamaah sunat atau serabati jamaah. Nanti ilmu kadang gak musibah ya berkoran ini. Enggak rian wonten santri sholat terus kau beli apa dia? Angker bungit tajud bareng mondok ngerti nak ikut sunat langsung gora. Jadi kadang ilmu itu ya ribet. Niki orang ini mohon pas nih Mas Agus ngurusi dunia nih Khalid juga ngurusi nopo. Wis ini kan duete kan sing sitok sugih sing sitok alim. Maksud sajane kudune ya. Sajane. Sajane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Kok nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun kadang ora setuju wek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nek sing lanang njaluk ora wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang yo dhewe anak ra gelem dikumpuli iku ora wajib nafkahi. Terus ajaran iku rada transaksional. Lah nek riyen zaman Mbah mun sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina aja perkara. Lha wong akeh dhuwit ngenteni gelem opo dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikai dhuwit. Lha iki bojo taronda maksude. Maksude nek lan dibayar bedane opo kan ngono. Lah sak diterusno bedane mek sapa ra usah. Dadi iku fikih sing rondok-rondok masalah. Mulane dhewe bangun fikih iku fikih Indonesia. Fikih Indonesia niku maknane iku sing wedok sugih, sing lanang ya rodok numpang sidik-sidik, ya rodok haram sidik-sidik, mesti ini arrijalu qawwamuna. Tapi kan masalah itu kan hukum, hukumnya ngono, tapi faktanya sing wedok sugih, sing lanang larat. Jadi hukumnya sing lanang wajib nafkahi, tapi faktanya sing wedok sing nafkahi. Lah ngoten niku nggih angsal, angsal secara takdir, jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir. Lah jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yang ngepel barang mungkin dengan umpan. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid di Indonesia itu kata sing teng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen, cek konflik, cek gigi, bumi wae Allah sing kerjo masjid itu sapek ngono. Dadi ora ndo. Kula nu nate teng Korea niki cerita. Ini itu fikih fasul masail ya rabar. Syaratnya wakaf itu rak mu'abad. Mu'abad itu permanen. Teng Korea niku masjid itu nyewa. Jadi wonten apartemen tingkat pitu, wonten ini ngisor gereja, engkok dure bar, kadang tingkat telu napa? Masjid. Kadang walian, masjid sik dure gereja, dure bar. Kadang-kadang nampi ini masjid ya dangdutan sik. Jadi jare sing Jumatan-Jumatan, meh kowe ora Jumatan, Gus. Mergo pas penaire ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu enggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh, karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat, enggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate teng. Posisi tenan nih. Usul wonten kalih, siji melarat, nomor loro ati kesempatan, nomor telu iku saking wedine pangeran. Lah sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone wis nembes tunggal wis tunggal. Sing gak trimo dia asli dek. Jeban wae teng akhirat kula tambahi, Bang. Mangke teng swarga pinten, Pak? Pinten rencana?
1: Koe itu manut supaya ya semana
0: dulu. Tapi boten tunggal. Stoso, cekap.
1: Sebenarnya ini kok ujian ting langgar-langgarnya pitung lolor pitung dari
0: waktu ini punya rencana gada gini loh
1: oleh ini kok
0: 72
1: itu rencana
0: jajari oh sapa yang dia kelas kani separuh bang separuh ini pitung lolor maksud gue dan separuh ini di atas kalau suon fakih-fakih yang di Indonesia ini kok gak anut fakih Mbah Maimun, Mbah Hasyim fakih yang sudah dimodifikasi. Karena kalau pakai fakih permanen, itu misalnya wakaf masjid kudu muabbad. Lah padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilai. Kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus niku masalah-masalah sing kita kedah bijak. Mergi nak jenengan boten bijak. Niku ge ribet kula nate teng Korea ditangleti Gus iki ngisore masjid dhuwure gereja padahal al-Islam ya lu wala yulale. Yo ribet. Ya lu wala yulale iku rak karepe ngono. Kowe Mbak Maksum karepe bojone yo akeh faktane yo sitok iku karepe ngono tapi faktane yo. Lah faktane yo sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gereja. Dhuwure nebar. Terus masalah-masalah yang terjadi, riyen guru-guru kita sampai sanad wali songo niku dipermudah. Ke diantara ciri umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjidan. Lah niku nggih plus minus wau. Nah, es resmi mbok arani masjid, niku tiang junub, tiang khed. Niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nak sakniki ora dilonggar, mergo sakniki niku khofat Rian kan in khofat talwisahu, jadi potensi masjid itu kena darah khed. Saat ini jok wonten nopo yes pokoknya sing luwes canggih niku relatif ringan saat ini hukum. Iku lah tak cerita masjid. Terus nomor tiga niku ora usah masjid itu pengen maju. Kemarin pengurusnya gua terus Mas Fatur, Mas Khalid itu biasa ya ora usah maju nemen. Ke masjid itu nak kemaju niku sakit masyarakat. Wadah daerah masjid ku maju, tahajud wajib wa wajib. Nanti wong ora kober ning omah. Dadi apa-apa nak kesemangaten yo ribet. Mergi cara fikih. Cek fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal enggak sunat jamaah. Termasuk tahajud. Iku kata-kata ulama tradisine nggih mboten apa? Jamaah. Meskipun boleh jamaah, meskipun boleh. Karena hubungan mbek Allah kadang butuh privat. Sampean lagi nenengan mbek bojo terus bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkel kok. Dadi ape ngamini iku semu mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah yo lagi mangkel ya Allah. Beri rezeki istri yang gak rewel. Sing kuwi tuh amin. Pas muni amin, kategori dia dekne rewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngeten iki. Ribet-ribet. Dan terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan napa? Jamaah. Riyen niku wonten sahabat saking sregepe salat, nek nang masjid salat apa wae dindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Ya omahmu aja mbok dadekno kuburan. Moko kata tiyang ora pati ngaji nang masjid salat qobliyah badiyah, teko lagi mlebu omah, kopi ku tibu. Baru aku muangan tuah untuk mereka kuwasalan ibadah yang penting masjid. Nah kopi renung digawe ngamuk. Jadi baru kau masjid bawaan yang ngamuk. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya, di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya, Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bujumu ratau roh mulai takok sarapan, takok ngopi, bujumu roh ya bujuku ahli ngopi, ambil ahli ngamu. Padahal anak masjid, usuh, kepera karuan. Pusu era karuan. Jadi masjid itu ya serau sarami teman-teman ya biasa wae. Sedengan. Saake pengurusnya sing potongane serah libat. Ane saake maksudnya itu. Terus ibadah itu ya biasa mawon. Tapi sing luar biasa. Ya tadi. Terus Nabi ini gak duka. Nah ada orang sing kebaikan ini dintetan. Ada masjid. Sampai ngintikan lah taja'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa gak kena wahyu. Napa Musa kowe mbek Harun gawe omah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu ya dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulane riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid nggih jarang. Mulane agar Nabi salat dalu riwayate itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah. Karena salate di salat di rumah itu top tenan. Sampe nang ngara iso. Nabi bojo paling ayu nomo Aisyah. Nek ana Nabi salat ku dibito turu ning ngarepe. Turu ning ngarepe Nabi tetep salat, ngetes. Sampeyan kan tahajud beda anak bojo kamu. Mergo ora di kegiatan terus tahajud. Sekali mesra wis ora tahajud. Mulane Allah gawe ra mesra iku ben tahajud. Dadi apik ngono, Mas. Niku nek Nabi ku boten, jeneng Nabi ku benten jeneng. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah. Ayo perawan turun dengar bukti. Nabi ini orang kaya kok sampai kan gawe gon pesolatan, ono sajadah, ono tasbih, tapi ratau digoni buatan. Ngomong suka-suka saya itu, sama nih ngomong Mas Ardin, juga ya toh. Nabi ini sederhana, jadi sedikit sholat, sedikit sehari ngonton maupun. Malah enak, Sayyidah Aisyah Nabi sholat, Sayyidah Aisyah tengah rupi. Nah Nabi ngadek, ya baik belajar, nah Nabi badi sujud, sikile ditek. Jadi sederhana orang gaya-gayaan ruang tidur, ruang sholat, sono ruko, sono sajadah, sono tasbih, jebule akeh sawange. Dua ya tok sakniki engke tok. Riyen mboten engke ngoten. Jadi Nabi nak badhe sholat ya sholat mawon, Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Lalu dinteni ora berber. Akhire Sayyidah Aisyah putus asa, saking putus asane, saya ndak mungkin bersaing dengan Tuhan. Nabi yang terpilihannya aku eling Allah atau eling bojo ya. Jadi Nabi mesti eling Allah. Sampean mana ada Allah saya ingin bojo ayu, bojo elek. Kadang kok setan goda sampean itu gampang lah. Ya semua Apple gampangnya lah. Nah, goda Nabi itu posing karena ini Aisyah yang cantiknya ngonohnya Nabi tetap no. Sholat. Ini aku nak berdua pamit bisa Sayyidah Aisyah. Kalau tak apa lah pamit ya. Sampai niru Nabi niru pamit ya. Nak iso niru tak warai ijazah. Nabi ini nak pamit Sayyidah Aisyah. Lagi asik kumpul nonton. Dari ini ata abaduli robbi. Aku bernodok ya. Aku tak urusan dengan pangeran. Fatarok tu hawa ya li hawa. Ujari Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul kanji Nabi. Loh kanji Nabi itu menarik. Dia ingin gue buanteng. Lu nak bojomu ikhlas wae, soalek barokokan. Woi, barokokan utange akeh ngafakoi 2000. Dadi cara pamit, mau tak tahajud. Yo beneran kan. Nabi lu ganteng, ganteng. Ora duwe kredit macet, ora duwe macet. Sampeyan ruwet kan sawangane sugih jebule kabeh napa kri? Ruwet kan ruwet. Dadi cara pamit, pamit tahajud kan bojo seneng kan? Seratau sikatan, rokokan. Nggak seruat. Nabi ini kok ganteng wangi. Nah jenisnya Sayyidah Aisyah, ya perempuan gitu. Itu istilahnya ketika Nabi sudah ngendikan dari ini atau abaduli robbi. Aku pamit tak ibadah. Diseksa ini Sayyidah Aisyah sholat itu nganti isuk. Masyur, hatta waromat kodama, nganti Nabi wabuk. Saking suyene sholat. Di depan istri yang sangat cantik. dan seneng banget saya tidak bisa dengan ini. Orang rabi kok sampean dipaksa mergo takdir mboten. Jadi itu jenengin apa? Fatarok tu hawa ya li hawa. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane kanjeng. Ini ku selera wa qurratu aini fi sholat. Bahwa nyaman itu kalau sudah napa? Sholat. Terus kula suwun masjid iki yo kepengen rame tapi ya ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku ku kurang. Misalnya amin rapat ya, ampun sering rapat Mas Fatur, rapat terus akhirnya atau rapat keluarga. Masjid sep mboten ate to? Lah ya sira rapat terus. Mergo ana tersangkane. Biasanya masjid atau rapat terus duit urusane Mas Agus, bangunan ardi. Salat Bapak Sum dadi. Ngok ngaji Khalid. Kata lu. Kira to ngaji. Dengan oke ini kita hidayat. Amin. Terus saya ulang lagi. Terus masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihi indal fuqaha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang enggak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga apa? Masjid. Maknanya waju ilat lanal ardu kulluha apa? Masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya enggak perlu jadi masjid jamek, napa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jumatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan. Itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan. Merasa makmum ini enggak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kayak di kota loh. Ini kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampung kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kowe rono dianggap najis terus diembah misal. Terus engkok Khalid rono fatwa fikih menyesatkan pagelem. Mane kadang Allah mau dados korban kena konflik. Maknane Ta'ala itu maha luhur, maha luhur maha terhur. Lha ono wong saking fanatike ormas ta'assub karo Jawa. Sing sita muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati Ta'ala, Ta'ala itu maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Koncone gak terima mergo dekne ku anti nambahi. Kunani kuno warahmatullahi wabarakatuh tambahi ta'ala. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Leung ta'ala itu diarani panjang ini mergo warahmatullahi ta'ala itu dianggap kepanjangan. Malah dia nyanyi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Dan si dia itu ngeritik mergo ta'ala itu kepanjangan. Akhirnya malah super panjang Mas Solid. Terus kalau ini nak fatwa fikih Pak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporna aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah iku. Wong iki guru-gurune ini kanca kula, dados sampe kula mesti rawani dene. Dene ambe kus-kus terus pas hormat aku kanca ya. Temen. Terus fikih itu tadi ya. Oke, itu kadang-kadang gara perlu dinut teman-teman nenggone bab muamalah. Kados sawise sing kula contohno. Ning bab muamalah itu cara Mbah Mun fikih kenemenan. Ya wow. Wong wedok iku ora wajib dinafkahi nek ora gelem dikumpuli. Sing lanang akhire ngancam nek ora gelem dikumpuli gak nafkahi le jare Mbah Mun kuwi ape dagangan opo ape fikihan. Nah, di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra dhuwit ya tetep ra dikai. Jadi gak jelas lah pokoknya ke Indonesia itu gak. Tapi itu bagus dawe bangun, karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Nama buatan nama acara fakir jelas anusos yuskito nafako. Tapi itu gak dipakai. Masjid yang ngoten di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadah tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalek nang ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pengiran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula. Gus, Nabi Musa nu koyoke gak tau diri cilik di rumah Firaun gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, "Alam nurabbika fina walita wa lafista fina min umurika sinin." Cilik em tak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilik nu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitas Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa rumat. Ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbek dunyamu. Lah sing mbok kuwi dunyane sapa? Nah, mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo di rumat Firaun. Lah Firaun dhewe nganggo dunya sak menake dunyane sapa? Iku dungane Allah Subhanahu. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misalnya Nabi Muhammad alite genate Abu Lahab derek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Bayen ana panitia masjid yang ngono Khalid rata jamaah iku wajib dunda-dunda perkarane niki. Mboten nabi. Dadi anggere sesuai fungsine nggih angsal no. Dunda-dunda saged dilaporno lah teng kepolisian. Terus kula cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame tapi tidak usah tenanan. Itu anggar tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Jadi kalau sampai di konco masa lalu ada orang yang sama rumah akrab di konco mesti bojone sing terlantar. Anggar rapi terlalu harmonis di bojo mesti koncone sing terlantar. Jadi semuanya ini sedengan kabeh, jadi akhirnya ra jelas kabeh. Konco ya ra loyal, bojo ra loyal. Itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dewe Nabi al-qasda al-qasda tabluku kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kula wong geroh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan mesti mboke sing komplek. Gus cok rabi nu sak ilali kula anak kula. Mesti. Tapi wong gak terlalu bekti mbek wong tuane bojone sing komplek. Terus ngeten iki kok amin rapah terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora itikaf mesti pelarian. Mergo kula nu dikonco tukang jaga makam Wali Songo. Nu anggere crito kula sampe niteni. Nak ziarah wis dina, Gus. Utange paling sak men. Nak wis telung dina utange sak men. Sampe hafal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja. Pengalaman. Luas banget. Tapi nak utange akeh. Tolong dikit. Jadi sampai sing jaga makam lah. Jadi kalau suwon gini nak teng makam wali nggih sak jam mawon. Mergo ada nganti sedina iku penjagane langsung nilai wis. Langsung diputut. Dia yang niteni. Iki damuk bojone iki utang iki kasus apal. Raine ketoro. Kasus sama istri. Sing jaga makam teng Tuban utuh-utuh kan kadang sing kanca kula kadang santri kula tak tau. Wah, ya lucune gak tau keliru. Ya nek kaya Mas Ardian sing diduga apa. Cara rong dino ditebak napa, Nak? Guwaga kok jenengan ditebak apa? Cara nganti rong dino. Mboten nate alhamdulillah. 12 menit. Ali. Ali 10 menit. Ini kan muridnya Gustur Gustur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau. Kalau ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang mati, masyur jaman. Berteman orang hidup terus bodoh ini tak bisa depan. Tunggu ya. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong seneng masjid berlebihan nganti ramu lah. Wis. Ketika B itu tidak boleh nopo berlebihan. Karena di semua sejarah banyak solatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah nopo sholat. Bibi bumi di rumah juga bumi Allah berhak mendapat nopo sujud. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah, tengene syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit ge ngoten sami. Misalnya Mas Agus sami senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin ilang, kok hak gurune ilang, hak kanca-kanca ilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah persane wong eling, wong fakir ya untuk jatah. Wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya wong seneng masjid, sumbangane masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku sak miliar. Yo yatim 10.000 ora kebagian, saking kabeh orientasine iku masjid. Lah melane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi ini sing ra di masalah kan muftine iku jenenge Khalid niki malah. Nih. Wat itu, Bang? Mungkin kalau kursus ya. Mungkin kalau kursus ya. Cacak.
1: Ini
0: sampai sampean bulat di. Ibang. Seriletek deh. Sebenarnya Pak San, parah budi.
2: Baiklah falang.
0: Terus kalau suan ya, nanti komposisi amal itu juga gak boleh berlebihan. Wow. Kalau ini ku, ini kita hadus bina, kalau gak ada amplop ini kuat. Amplop jatah masjid, jatah hae khatkul, hake guru, hake yatim. Mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah buat nonton gak lali, kadang bawaannya konco yang main ketok. Akhirnya sing tantuk ya konco, wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus, kok sering meriki. Wong kalau kecil kiai mesti di warung sing larang. Tiap transaksi 200, 300. Padahal mau dikak noca yatim, 300 cukup satu bu. Iya ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya link terus itu tulis mawon. Ini hak kul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan, ulang-ulang. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa binas sabil. Terus wal jari dzil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi wa binis sabil. Itu diulang-ulang. Lah anak sempurus masjid dalile men inama ya'muru masajid Allah. Sampai man bana masjidan bana sampai weselan sampai wong iso hafal kabeh. Mergo dalile amen man bana masjidan. Terus yo Mas Soleh jangan fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat itu sidik aja teman-teman. Nah sidik ada satu dari wong al-insan makhluk khotok manisian. Apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur. Karena kalau enggak itu pasti nyot. Ya wow, contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagar ya. Bila di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritikan di Nabi. Nabi kan diantara yang didawono. So akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudu, tempat sujud, pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabar-bar, mugo bicaranya sudah selera. Akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya uang dora turunnya ngomong, mergo ning omah ana AC-ne anggere ngantuk marana apa? Masjid. Kula nduwe kanca santri takmir ya kathah, tak masjidku saiki rame. Lha piye? Kudu ngising ning omah mayu marang masjid. Mergo WC-ne elek ning masjid. Ape? Berduhur mulai asar, neng omah ana iki pasange ning masjid ana. AC. Aku aneh wong. Ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari tonggo parek, tonggo ado, kerabat, yatim, iblis, sabil lu dihitung semua. Kalau ndak ya kita lupa. Mana kalau nunggu konco mulai konco wali, konco ngalim, konco bulat, konco rajin, jelas itu tak lakoni kan? Mereka kabel diberak di tarbiyah. Mas Agus sih, wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dia adik mufti. Tapi dia yang kalau sertifikasi ini, mungkin kamar ini, mungkin kalau tes ini, jeeling gak takribe gitu jadi. Menang takribe di kerdusi itu kok. Wah sih diwaca jal-jalut ya. Terus kalau suwon lah, meskipun Mas Agus sih bangun masjid, ya juga berlebih ya. Karena ada haknya yatim, haknya fakir, nopo miskin, haknya sosial. Terus, nah sholat juga gitu. Jangan mentang-mentang seneng masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawuh napa la ta'alu buyutakum kuburan. Omamu jadene kubur. Kulo nggih sering dimintai konsultasi masjid-masjid sing rame, Gus tolong njenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak trimo nih. Kemudian kepinginnya masjid e. Jare kejo nasihati gak trimo. Aku tak gojlok. Engko kena isra pengurus, mesti setuju aku. Tenan. Bareng wis ra pengurus, masjid rapati rame kan gak izin. Nah, pas pengurus kan nama, no? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi seriyen niku kuwata sahabat sing asik salat ing masjid. Iku ben Nabi malah wau dielingno omahmu kei jatah salat, ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu salat. Kalau salatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Uang tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau salat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang krupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa salat tersiksa kan, Bu mau salatku tolong rakaat atau borong rakaat. Kan keren. Cara dilungokno nang itu keren. Debate perkara wis tolong rakaat tentang salat. Lha dirungokno langit jare kiai alumni ndi? Rasa sebut bodoh wis akeh. Debatnya berkorok, kok pindah kurang pahit? Sesok debat gak, kok pindahnya tempe kok tahu? Ngono terus. Lagi ngaji nih, wah, debatnya berkorok. Jadi, tapi nah debatnya sholat kan, keren. Keren. Ngisi-ngisi. Ya, mpun ini pun, wah, mpun kuatan ini, coro. Oh, janji ini nganti isa, ya. Ayo, ini diresapi nganti nopo. Isa, monggo monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Wa ma ya wajjal hadzal bait wa masjidaka ya ma'murun bi ta'atik wa ma'murun bi ta'lili bi ta'limi haramika halali. Allahumma ya wajjal hadzal masjid masjidal ta'lim ya li halalika wa haramika. Waj'al ya Allah waj'al hadzal masjid ma'muran bi tilawit kitabikal karim waj'alna jami'an ya salimin ghanimin mu'afin min kulli balaa'in ya akhirah wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallam bi barakatihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
3: Ibu Isem,
2: ini alamatnya di mana Bu?
3: Tumingkir Curug Legi.
2: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
3: Iya.
2: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
2: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
3: Iya.
2: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu di hati.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habutok, Pak. Lili nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habutok? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: hebat ya, kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek, padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya nggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Setara, gimana kabar semuanya, sehat ya? Ngomong-ngomong, kemarin jadi padam gak sih listriknya? Aduh, kalau gak jadi padam luar biasa ya sahabat Setara. Tapi kemarin siangnya kembali ditemani Mbak Deta ya. Oke, dan di pagi hari ini untuk melupakan yang kemarin mungkin tidak perlu dilupakan ya sahabat Setara, tapi mungkin ya udahlah gitu. Oke, di hari ini masih di ini udah bulan baru sahabat Setara. Selamat datang di bulan Agustus. Masya Allah, tanggal 1 nih ya, bulan Agustus 2026. Dan juga ini weekend, happy weekend nih untuk semua sahabat Setara. Agustus mungkin banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan untuk acara kemerdekaan ya sahabat Setara. Jadi semoga sahabat Setara selalu diberikan kesehatan nih, jadi bisa memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia kita tentunya. Oke, dan di pagi hari ini Uni bakal nemenin sahabat Setara nih di dua acara. Ada Teman Kenangan dan juga ada Dangdut Pasar Senggol. Siap menemenin sahabat Setara hingga pukul 10 dan Teman Kenangan berjalan hingga pukul 8. Dibuka dengan satu judul lagu, ada Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Ini menjadi lagu pembuka ya sahabat Setara untuk mengawali perjumpaan kita tentunya. Dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu kenangan, atau mungkin mau salam sapa, berbagi motivasi, atau mungkin bertanya seputar produk Denatur, langsung bergabung di 08-22-31-1070, di 08-22-31-1070. Dan tentunya disponsori oleh produk Denatur, ada Habutop, obat herbal Ramona Rap yang paling ngetop, dan juga ada Vitama Solusi, kesehatan untuk mata. Oke, sambil menunggu sahabat Setara bergabung, biar semakin hangat suasananya karena pagi ini dingin banget ya sahabat Setara. Oni siapkan lagu nih. Ada dari Dian Pasesa dengan Di Sini Hati Terpaut, ada Fanny Fabiola Rindu Untukmu ya. Terus kemudian satu lagi ada Yogyakarta dari Club Project. Kita nikmati satu per satu.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih, agak siangan kopinya.
1: Iya nih mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini mas, mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di Tembang Kenangan yang bakal menemani sahabat Estara hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu, tadi ada 3 lagu yang sudah terputarkan. Semoga menjadi penyemangat di pagi hari ini karena masih terasa dingin sekali dan juga ada berkabutnya ya sahabat Estara. Karena tadi saat Uni berangkat tuh ada kabutnya. Jadi karena ternyata tuh akhir-akhir ini tuh cuacanya kayak gak bisa ditentukan ya sahabat Estara. Kadang berkabut, terus ada beberapa tempat yang sudah hujan ataupun gerimis ya. Dan tadi tuh kabutnya kayak mengandung air. Gimana tuh kabut yang mengundang air tuh gimana ya? Karena satu Uni berangkat ya, pakai kacamata tuh kacamatanya basah. Itu embun pagi ya, yang ada di dalam awan tersebut mungkin. Karena tadi agak gelap sekali ya sahabat Estara di jalanan. Dan kalau dilihat dari atas itu seperti awannya itu memeluk tempat-tempat atau desa-desa ya. Terus saat kita masuk ke desanya ternyata gelap. Jadi itulah ya, pagi-pagi sudah dipeluk sama awan. Semoga tidak menyurutkan semangat sahabat Estara yang pada hari ini mungkin sudah mulai beraktivitas ya. Atau mungkin ada yang udah mulai dari dini hari yang jualan dan lain sebagainya. Atau mungkin ada beberapa yang sedang berlibur karena ini weekend. Semoga semuanya bisa menikmati hari Sabtu ini dengan penuh kebahagiaan ya. Jadi setiap pagi tentunya walaupun ini weekend, itu kan adalah awal yang baru ya sahabat Estara. Bukan pengulangan yang kemarin tentunya. Jadi kalau misal kemarin kok ada sesuatu hal yang belum memuaskan, jadi setidaknya kita bisa mulai lagi di hari ini ya. Jadi selalu bangkit setiap harinya dan selalu yakin bahwa setiap hari akan seru ya. Dan jangan lupa senyum ya sahabat Estara, senyum untuk diri sendiri, bilang terima kasih untuk diri sendiri karena sudah sesangat luar biasa itu untuk selalu berjalan, bertahan ya. Oke, baik, dan di acara pagi disponsori oleh produk Natur ada Habutop atau Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Jangan lupa ya sahabat Estara, selalu gunakan Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Estara. Dan tentunya Habutop selain untuk merawat daya tahan tubuh, bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya bisa disolusikan dengan rutin konsumsi Habutop. Di mana Habutop sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal terbuat dari herbal alami. Jadi tentunya aman dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping ya. Bisa didapatkan di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Di Banjarnegara, Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada ya. Dan juga yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Untuk info lebih detail, sahabat Star bisa hubungi di 08223110, di 08223110. Oke, untuk sahabat Estara yang mau bergabung bersama Uni, juga Uni masih open request hingga pukul 8 ya. Boleh-boleh bergabung, bisa melalui atensi, pesan, atau mungkin melalui telepon. Tapi teleponnya di sesi selanjutnya aja ya, jangan di sesi kali ini. Oke, di sini yang paling gasik ada Mbak Yanti di Bilangan Kelapok seperti biasa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Mbak. Oke. Minta tembangnya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Fanny Fabiola. Untuk salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kolto, Miko Soma, Insidan, ada Mbak Putri, ada Mbak Pelangi, Mama Syifa, Mbak Bintang, Mbak Mines, ada Ibu Mega Berontah, Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, ada Mbak Titin Somagdi, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya atau Mbak Deta, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan matur suwun. Anggi. Pagi ini sama Mbak Uni, Mbak Detanya nanti ya di jam 10 siang. Dan wah, malah nih hanya nih yang udah gak ada ya.
Kemarin udah pamit ya sama sahabat setara. Aduh pasti sedih banget tuh, biasa ditemenin sama Lania yang dengan suara menggelegarnya tentunya menghidupkan suasananya pagi siangnya sahabat setara ya. Ya itulah ya sahabat setara. Jadi ya sudah, kita tetap nikmati. Ada tercipta bukan untukku, nanti diputar. Sesuatu yang tidak tercipta untukku gak usah dipaksakan ya sahabat setara. Oke lanjut, ada San Vilan di kawasan Terminal Kalibening. Halo semua yang ada di Terminal Kalibening, yang mungkin sedang bersibuk kerja, berjualan dan lain sebagainya. Semoga laris manis ya Bapak Ibu yang pada jualan, atau mbah-mbah. Ada gak sih yang jualannya mbah-mbah? Gak apa-apa, mbah-mbahnya masih seger ya, berarti itu masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik. Dan juga untuk mas-masnya apapun itu, pokoknya yang sedang berjualan, yang ojek, yang nyupir dan lain sebagainya, semoga diberikan kelancaran dalam beraktivitas selalu, diberikan kesehatan juga, dan semoga yang pada jualan tuh laris manis, berkah barokah ya, dagangannya habis, terus untungnya banyak, dan juga semoga tetap lancar usahanya, dan nanti untungnya bisa dikumpul-kumpul-kumpul buat naik haji. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara di Majargara yang selalu di hati. Request teman kenangan Mbak Bole dari albumnya Harry Parintang dengan judul Yang Pertama Kali atau Tangan Tak Sampai. Dan kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, yami yami. Gak ada uninya sih, cuman matur nuwun Mbak. Kemudian ada Mbak Izzy dan dipastikan Banyumas lanjut. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi Mbak Izzy dan... Hadir request lagu Izinkan Aku dari Mayang Sari. Salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara sound di hati. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mak Zidan di Pasingan Banyumas ya. Nanti lagu-lagunya siap untuk diputarkan. Gak nanti sih, tapi kita mulai sekarang ya sahabat setara. Karena kebetulan di sini ada request dari Mbak Yanti yang paling pertama Uni sapa tadi dengan judul Kau Tercipta Bukan Untukku. Ini tadi dari Fanny Fabiola. Lagunya tuh dari Rati Purwasih ya sahabat setara, tapi di cover oleh Fanny Fabiola. Dan coveran Fanny Fabiola itu gak ada yang gagal. Emang suara emasnya tuh the best banget sih ya sahabat setara. Jadi kayak apapun lagu yang di cover sama beliau tuh best banget. Oke, dan kita mulai dari Kau Tercipta Bukan Untukku. Langsung saja kita mainkan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.